uNkulunkulu okhumbula umuntu, uNkulunkulu okhumbula umuntu, uNkulunkulu okhumbula umuntu, uNkulunkulu okhumbula umuntu, uNkulunkulu okhumbula umuntu, uNkulunkulu okhumbula umuntu. Oh, siyabonga. Uhle nothembekileyo phakama phekwa umphefumulo uNkulunkulu wethu namandla umnikeza amandla amasha uhlubisa iinwele zakhe uvula amehlo akho uvula ingqondo yakhe azi wena wedwa iliso njalo igama lakhe lezothu ngenamen of Jesus. Cela shaya izandla enkulu shaya uJesu egama likaJesu.

Zinzo Zinta 2-3 Kyun Dalinya Isitu Fauchan Pelalunamu Kwa Mendika Kulumulueni Sanbonani

balaleli yibuya ningalencane ka HS hlahla mntakam loyi ibuya mntana muntu mangilijabula ake ngisho ngithi ingane sibonga ukuvuka.